Isatro yini wakitani kile kurungi mnawara wa Belichamu agama tani kile mpora mpora ali Kevin De Bruyne agama kie kiangiri arafisi msiro pasura msigazoni ingoi ingoi ina mpira agama njavo kia yukia mwanu nke ingoi mjazikiriza asami da kusira mchele.